0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi

di formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Di radio, beritanya udah pasti akurat lah.
1: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Yuni Ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda semuanya? Semoga saja sehat walafiat dan kita tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebersamaan kita hari ini, kita bisa berbagi salam melalui layanan telepon di 0814131066. Bisa juga melalui WA di nomor yang sama 0814131066. Bersama saya Wajir Diman, segera saya buka sekarang layanan teleponnya bagi Anda yang ingin berbagi. Sudah terbuka di 0814131066. Apa kabar Bunda Mariam, juga Cak Eda dan Leman, buat Antuk Diduri Andrekang, Bang Roland, gimana kabar untuk Papa Pio, Pak Mardianto juga. Salam lewat lagu semuanya. Kemudian halo untuk Ira, ada Alia di Majene. Ya, siapa nih? Halo. Waalaikumsalam Haji Eda. Silakan Haji, apa lagunya? Yang mana itu, Je?
1: Mahal
0: ini. Mahal, ya. Itu tempo hari itu langsung ya, langsung mati lampu, Bunda.
1: Iya.
0: Iya, iya. Oke.
1: Ya, untuk Haji Pak Mardianto di Kompresorin.
0: Iya.
1: Nani di Kare, Bobby, Leman, Yusuf, dan Mama Wati di Polmam.
0: Iya.
1: Papa Tiu, Richard Tomar, Dadah, sehat-sehat selalu. Bunda Mariam, Bunda Solo, masuk ke Bunda. Nani di Kare, Adi Bro di Pengeparam. Anto di Durin. Jai di Sopeng, Ahmad Yani di Sopeng.
0: Ya.
1: Amal di Jerman, Bilal dan Pasna Ruben Duwajo, Lutan di Baru, Ira dan Alia, Talisa di Majene, Ibran di dan Aco di Polman. Untuk
0: Maulana.
1: Nasri yang sedang mengkendam perjalanan, semoga hati-hati tiba di tempat tujuan.
0: Ya.
1: Buat untuk Wijir, selamat bertugas, selamat sehat selalu dan berbahagia bersama keluarganya. Serta mudah-mudahan yang mudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Aida, terima kasih. Siapa lagi? 08

0: Oke. Okay. Ya, halo.
1: Halo, Bang Wijik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda, lagu apa?
1: Lagu yang kemarin yang tidak kudengar itu, Durian Jatuh yang hilang.
0: Oh, Durian Jatuh, iya. Oh, hilang sampai ya. Sekarang ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Mudah-mudahan enggak mati lampu lagi.
1: Insyaallah.
0: Oke. Untuk siapa lagunya, Bunda?
1: Ya, untuk penduduk di Tegalar Timur, keluarga saya selalu. Pundi Nari Pindrang, saya juga di sana.
0: Ya.
1: Cucuku, Nopi Dimaros, saya juga di sana. Ada cucuku itu yang tentara, itu yang di... ada di luar negeri.
0: Oh iya.
1: Irfan. Latihan katanya di Korea.
0: Oh iya.
1: Apa lagi? Menanang di rumahnya Pak Lurah.
0: Oh iya.
1: Bagi-bagi MBG.
0: Oh iya.
1: Iya, terima kasih aja Bunda Eda. Apa lagi? Siapa lagi? Anto, sama-sama saja Bang Mujir.
0: Iya, iya, oke.
1: Terima kasih banyak Bang Mujir, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Mbak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

Ya, masih di Selala Salam lewat lagu. Terima kasih tadi untuk Bunda Haja Eda. Terima kasih juga untuk Bunda Mariam. Sekarang saya tunggu lagi teleponnya untuk yang ingin berbagi salam. 0814-1310-66. Halo untuk Bang Ruben. Buat Bilal dan ada siapa? Fatma. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, Leman, silakan Leman. Lagu apa Leman? Hah? Apa lagunya? Penasaran. Oh ya, oke. Okay. Penasaran untuk siapa Leman? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardianto juga suka banget lagu ini. Ya, sekarang kita dengar lagunya Penasaran untuk Leman dan Mamawati.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya menetes

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat duhur untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum.

0: Hukum yang kredibel, tolak segala bentuk suap, dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Yusa. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Gak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di museum pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang perubahan.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Dan siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Yosa. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atau metepuk nepung Allah Ta'ala ke hadir mancajiwi terbicara nepung Allah Ta'ala na kurangi inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara syahran majepu pung Allah Ta'ala na pancajiwi 10-2 uleng ilalena si taungih taulinoi mani malingi asang yakuwawanna Nabi Isa nawiringi asam Muharram etania agasane Januari, Februari, Maret sampai Desember 10-2 anaratu na taumatena Nabi Isa alaihissalam nabitana munrinna na nabita sahabatna Umar bin Khattab malingi aseng mahkadai Muharram Safar Rabiul Awal sampai Zulhijjah 10-2 mata ulang. Iye makokoe, iye masa horoe, secara umum ni setaulinoe, iye naritu tahun Masehi, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, iye masa horo ni setaue. Nah sebab magai, iye mimatoro uleng asidienna silino. Ya seluruh dunia misangi. Ya tona tu ampai batewe roaki tahun Masehi si sale si bawa batewe roaki tahun Hijriah. Ya ko tahun Masehi liwa roana. Ya ko tahun Hijriah tahun baru Hijriah samanna dina manessa apa aja nama kada selengi tani seleng selengi lagi merumuk megamu pada na pahangi ulenna kalenderna apalagi tani seleng maka di guruta iya ko tahun baru Hijriah ia melo iroaki adalah masigi apa makometir latar belakangnya nangka ya setahu Hijriah masigi menaroaki nabita ia ko tahun baru Masehi ia mele iroaki adalah linoe pallawangenge jadi na tumpai tahun baru Masehi lalenge maroa toko emaroa, pasa emaroa, kota emaroa, bahkan sampai desa emaroa to, apa makai pallawangenna, pallawangenge miroaki, pakkalinoangge miroaki, tapi ko tahun baru Hijriah masigi miroaki,
Igang kana dina mana salat da tu ko tahun baru Hijriah. Apa musallang wa ramadan ka dini sang maka tahun baru ta pali iye. Tahun baru Hijriah itu dilatar belakangi oleh perjuanganna Nabi ta melo patetungi sempajak bere jamaah. Apa itu perintah sempajangi okumupi Mekah. Napa turun pun Allah Ta'ala. Waktu naik pendek Nabi ta mami raja. Angkami menyesangi sempajang. Cuma demi naik palaba Nabi ta mas sempajang okum Masjidil Haram waktu itu. Dini palaba okum bujahili. Si di waktu maka dia Nabi ta taruh jolok lo coba-coba mas sempajangnya ku masih haram aja na jolok gagak balika taruh jolok iya apa mulai cari diku jilau Nabi ta mas sempajang ku masih haram lai runtuh ku Abu Jahil aga sinapagau iro Muhammad cua-cua ilalam masih gie nasami cua-cua onro kere-keren Abu Jahil nasuroi anak pemuda maka ada anak ku si bawa angkaru paru onta muakai mu potong ulun na Muhammad ku matangangi cua di matangangi suju Nabi ta ni potongi paru onta cek de mate malembak Nabi ta apa onro tanak na iro paru onta iro anak kalolom pulei angka nak Nabi ta tala sainap yang nerutama masih gigi nagingko nagingko iru minalak gair perlu ontai dia nulis pakai doa pak anak nama akun rai nama kata anak ya lengi petunjuk ku pengalata lisu malah piso napa na tok do napa na sope waktu nana sabbo iru perlu ontai ro talok do nisakna nasad dingin Nabi ta meringer-ringeng enakan yulunna na tujuh sisa meni sabuk na iro tujuh na bawa rupana Nabi tegangkan naro doki maneng isa perru unta sini na watak kali na Nabi tanpa mula rupana letuk no terisa inam maka de Nabi ta aja mu terina perjuangan ni aselik na perjuangan ta iya na panda matuk pungalatar muite selengi tamang atin na tauwe makotong amui ye wetiro angka itallah hindun natan rong sanga ditamai ontai ko gorok na jarumi utama seleng unrona cacana seleng gangkana wetuna terjadi fatu Mekah merdeka ni seleng tamani Mekah pemang Nabi ta masalah iro hindun onrodena melo utama selang nak ada komun roka Mekah mesaka nala suasana utama to selang ina selang na salaiwi jasir Arab lo ma lopi tapi aku asana pun Allah Ta'ala komenre lopi hiro hindun kandasi ya konosi lolo si lopi ya komenre kandasi mancaya degaga lopi melo malai li supe mengoku tanah Mekah nala suasana tamatonga seleng maka dah si sahabat na mele-mele indun de pajit na tama unte ko gorok na jarum magi mu tamai ko seleng nak kada tani aja iya tama seleng seleng ya tamai ka makure sengge buat suasana nah je ko angka suasana agama suasana Islam amo tau tie ta masallan akan na to hidayah kuang ka suasana agama amo tau tie akan na hidayah wad ditto akan na hidayah itulah perlunya buat suasana suasana agama jadi rotu na purai potongi perlu onta Nabi ta nak kada ai de na gagara pamun ro konrong kampung lebih ko tamal lekak da pureng
jadi nasalai nabi ta tanah Mekah nalau Madinah riwat tu deh napa nalatu Madinah lepangi cinampe okko Kuba okko niro nabangun masjid Kuba jadi masjid Kuba ta masih Madinah letuk Madinah masih gigi sini bangun. Jadi kendro kendro monro nabi ta tak kapo tak pemasigi melo nak buat tak pemasigi nak buat. Maka nasabah tujuan nabi meton malah ke dapurang itu untuk mendirikan solat berjamaah. Jadi kok kubak jaji masigi non rimat juma juma pertama nasalai masjid kubak tami Madinah mak buat si masigi. Apa makai? Melo mak berjama. Jaji masigi Madinah, Masjid Nabawi. Okoniro mula-mula napa tetung nabita sempajak berjama Okoniro mula-mula napa tetung nabita sempajak berjama Okotoniro nala pamulang tahun Hijriah di masa penguluta Umar bin Khattab nak kada okobawa noriala patokan untuk menentukan awal daripada tahun Hijriah mati mani nabi taye nang kayasan Hijriah tahun Hijriah kuni masa pemerintah masa khalifah Umar bin Khattab. Napa nalai patokan irwatuna hijrah nabi ta okur pamula tahun Hijriah okotoniro napa mula napa tetos sempajak birjamae nabi ta pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriah edena nengkan nalai sempajak birjamae nabi ta letuk matena edena nengkan nalai sempajak birjamae nabi ta letuk matena. Amu mamusu mak birjama toh malasan nabi ta melo ni mate angka sahaba itella Abbas radhiyallahu anhu punya kerisauan maka da melun je kama tau de pigaga nabi ta masu mesti tolong male nabi ta nai wule untuk patetengu ko birjama na sebab magai ia ko janji nabi ta masampaja konronna. Iya si matu na lalasa tau kan karena dia kami lo masih gigi mak berjama pakar biasa mu nabi tadi nak berjama. Iya karena dua si bawa na wule nabi ta apa tetung ko sampai jak berjama ya ko berjama ya. Waktu itu Abu Bakar na suro maju mancaji imam nabi ta makmum. Iya naro sampai jak pacapuran na nabi ta ro puran iya ro mati ni. Nah iya karena maka ada de tu nang kanalla isampajak birja mana mita mapa mula tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriah letuk matina. Letuk matina. Lebih 10 tahun ngiro. Dina kanalla inbita sampajak birja mana. Itu nak kada sahaba nala parellui telae sampajak birja ma. Nala parellui. De mina waji tetapi nala parellui na perluang ni sahaba angka meto kurang nasat di sahabat nareko di nak birjama. I dua bawa palaba ina de nak birjama sahabat itu khaufun au maradun mitaugi iaregi malasai. I bawa palalu ina de nak birjama mitau iaregi malasai. Maka de Abu Hurairah bindengi angka pilihan ulap birengi lipiti kiti marrede-rede do ciliku daripada mengkalingi bangin ade ulama berjama. Batina nasang Abu Hurairah bindengi angka lai pile ulap birengi ipiti kiti marrede-rede do ciliku daripada mengkalingi bangi nade ulama berjama. Sini no masalah melebihi yang kada. Jadi latar belakang nang kiasan hijrah itu adalah sempajak berjama melipat tetung. Nah, ini tu empai. Nah, kota Humbaru Hijriah masih gigi miroaki.
masjid ni makmurkan. Sini no masalah malah lebih kader. Ia masjid miroaki apa ia masjid apungenna agamai. Apungan agama ko masigi yonroi mas sempayang mak berejama makasingi sempayangi ia to ko makasingi sempayangi makasingi asi sumpungan ngi sibab pungala taala sempayangi matuk mula-mula iparessa na ko to mate awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah pamula-mulang iparessa ko kama ilino sempayang kegaje ya sakama lino ia ko mate ni kama ni linota pamula-mulang iparessa ko mate ki adalah sempayang. Fa in saluhat saluhasa iru amalihi ia ko makasimui sampajange makasimanang sinina amala lainge ia ko lima doko imatu pahala ibawa doko na tepe doko na sampajange doko-doko na sakka doko-doko na puasa doko na haji lima doko matu amala ibawa pamula-mulangi iparissa dokona sampayangi fa in saluhat saluhasa iru amalihi ia ko iparissa ni sampayangi we maka kasih sampayangi ni tau we maka dena ni parissa iru doko-doko ya pa iru yang gak ni makasih manang dena ni parissa yang gak ni makasih manang wa in fasadat fasada sairu amalihi yan namuana reko ibuka isam dokona sampajangi na takko masalah ro sampajangi ro de tono ni parese si sae we he yang enggak mana ni maka ada masalah mana tono si sae lagi ye sampajangi poko na kega wattu na maka si sampajangi ro mak berjama ki masigi yonroi na makasih sampayangi. Angka tahu Denis sangi mak baca korangi, Denis sangi mengaji. Temak sah, tapi Denis sangi mengaji. Waktu ni pandai temak, sapi ni gere. Tapi Denis sangi mengaji. Temak lu-halu. Tapi angka kelebihan na. Ia ko masam pajangi tu lima berjama i maka pada saat itu waktu nama sempajang bacana pu ima bacana tona ya mo ditis sangi mengaji kalau mo ki mak berjama makanja tu baca e ko makanja mo bacana pu ima makanja tu ni bacata bacana pu ima bacata tona angkat ko masam pajang itu lilese je peringeranna ia na pura takabir Allahu Akbar ia ko pura kak mas sempajangi meka lopasae lepat to nak maka maja lampu we capu tu je palik lasuna aku ro napa je sad di meliku capu si barak bali bola aku je rom malai mas sempajangi ro latu pasah. Ia mana nama inga rokok menipu imang. Allahu Akbar. Mas sempajang apa le? Rokok Tony. Asa sempajanna. Magai peringeran na pu ima peringeran na tona. Baka tak kalupai pu imang. Angka monrin na peringeran ngi. Salama si berjamaah. Tak kalupa tu monrin na pu imang. Angka sunna masih gie. Meringerak cidi. Nasabario. Itarima mana biri jamaah sampai jak biri jamaah tapi coba garik cari di tema sampai jama koro Allahu Akbar meka lupa sa maka maja lampu
malito nak lasu na siaga pasion nak roh beningoto tak balik dengan mewah iki ya apa ko mak bereja mak ki mana saya tarima manang napa nawereng nabita deraja na sampajak bereja mak itu 27 deraja as-salatul jamaah afdalu min salatil fadli bi 27 darajat sempajak berjamaah 27 ibandingkan si bawah sempajak jadi dia waktu naik tanah Nabi tak siaga jeruyasa si di deraja maka tidak bisa benengnya yang kata usogi onregan naga gana napas itu topo-topo ya gana mapamula tanai letuk langi itulah satu derajat pamula tanai letuk langi jika Pak Galung biasanya si di deraja Pak Galung napas itu topo-topo gabana mapamula tanai letuk itu ya selangi itu baru satu derajat ye kokoi masih ge mas sempajang lolongengi 27 karung gaba mas susu-susu letuk langi ye kokoi bola ana mas sempajang koi tarima toi si karung mi tapi kok kui masih gie mas sempanjang 27 karu maka jijirang letu ya si langi jadi kok kali ini mas sempanjang berjamak si susi weni berarti 27 karung kali 5 siaga 135 karung angka Pak Galung 135 karung nadupa napak jijirnya ko batai siaga lampe nair lotu batai 135 karung nadupa tapi nasabak mak berjamai deraja nero 135 karung mak jijiran napa tak susu letu ya si langi siesso ya ko si ulangi mak berjamai 135 karung kali 30 siaga kilo letu ya si langi iro pahalana biri jama ya bindingi melo ya pitang cuma demi na pitangi magi na dina pitangi pun ala talak dena lelinoe ko ya pitangi apalana sempajak biri jama coba tasik di mo tau ya pitas apalana sempajak biri jama ini si ulang 135 karu kali 30 siaga kilo roh letu ya selangi anau ngilino anau ngilino napa si ulang ya pitang ya pita pahalai dena nalilino

na langi kalkulator na rekengi Allah di nale kalkulator re. Cik di mak betu kalkulator re. Ia mana naruntu jawabannya si ratu 35 juta kali 30 komputer mana pake rekengi. Oko ni romen re padekena lebih 340 miliar. Ji gajinna pak biri jamae benengi pitai gajinna pak biri jamae si ulang 340 miliar lebih. Okay. Coba na pitai demi na pitangi puang Allah Ta'ala. Mangi dadi na pitangi na sabak macika ilino dena lai pahalai ku macika i. Makanya okku pimatu suruga na pitaki. Ia kau nak pitam ni, palai matuk ke suruga. Nah, aku di rumah sesak kali matuk, tahu eh. Yang tu nangkat gora. Rabbana abasarna wasami'na farji'na na'mal solihan. Inna mungkinun. Eh puang, wita ni. Weng kalingatau ni puang parewak kak pemeng. Mekak pogau amalak madeceng. Pada tolau na, anak lolo ko jaji ni, dewat din rewak pemeng. Makoto ni roh. Taulino ko pura ni lemak, pura ni mati, dia nak rawat din rewak pemak kolino. Sasak kali mak dimak dimundri. Ia narompai okomu pilino, eh, na patok-patok kang ipu ngala ta'ala. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Akat taiwi ye sapai nyemang angkai na pasadiangi ipu ngala ta'ala ko akhirah. Akat taiwi sapai akhirah. Akatewi sampai akhirat. Apa ia ko akhirat mi taruntu? Dina cocok ko di takatai. Dina cocok ko di takatai. Maka dagang maki ai amoji ro dewa sempayang iya. Magai ustaz amureku. Amo kiai nene ta ustaz amureta ko di ta sempaja itu taruntunya mena akhirat. Ya rigi tallu anak takalolo nak lo mana no makka juma. Aja nolo iya, tapi patujui kak tasi polomu. Dena jaji, dena pada kolino. Tallu anak takal lolo, tallu to hetto galuta. Nak, lo mana nomak galu, tasi dimu hetto. Amo de talo galungi jajito. Ko persoalan lino. Tapi ko persoalan akhira, ya kataipa. Ya kataipa. Persoalan lino permainan. Pungala ta'ala pancaji lino. Pungala ta'ala tu podangi. Wa mal hayata dunia illa la'ibun walahun. Tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan sendagurau. Itu paling lino acule-cule aminasa pungala ta'ala. Ya konka sogi okko lino. Nape cule-cule asogi renna. Ya mi kokko ni asurimonri sogi. Tongan nananya tu. Oko ki lino kasiasi, nape cule-cule, depa nasiaga. Tapi koko ni asurimun di kasiasi, aslinna na kasiasi itu. Ini dunia ini permainan, Pak. Aja muga agama, maka tai ladai. Akhirat ni milo, ya katai, ya ko lino aja mu tak katai, wi. Apa aculian mi? Kapu tau lah, nala kesempatan, nala sapa dui. Nala kepuasan lo sapa jamang aja mo jama-jamangi wat di papi sau Cina empat tolo mas sempajang pura pasi mas sempajan napa paterui ia ko pura muki mas sempajan napa tajama jama-jama ta maka iro jama-jama ta pak kita mata jama-jama lino tapi nilainya adalah akhirat pura ki mas sempajang napa lo pasai mak balu lolongat dui balanca siok kono puru pungala taala pak kita mata lo pasai jaman-jaman lino tapi nilainya adalah akhirat apa pura ta pogo pasuran pungala taala ini ko deta sempaja ta lo pasai jaman-jaman lino to ngam itu deta sempaja ta lo galungi jaman-jaman lino to ngam tapi ku pura mo ki mas sempaja na polo jame maka jaman-jaman akhir asanna. Jika makanjakmu paham agama na tahu itu, wat dijaji okoi lino majama, tapi okoi akhirat dupai pahalana.

Yang penting aja tak balik. Pak kita mata jamang-jamang akhirat tapi nilainya dunia. Ya kau ritai agama na jama tapi nilainya dunia. Magai salania. Salania i. Ya ruwatun na malak dapur na bita puli tanah Makkah loko Madinah angkatan lun rupa macin rola. Eh tolo Madinah si bawa na bita untuk aga nak kada oko Madinah mega tahu agi agi balu teralai. Jadi niat na melo mancai padangkang. Lauto ngam Madinah. Latu Madinah mancai padangkang ni. Tau so mancai sogi. Pahala hijrahnya degaga na lolo ngasuri munri amuni pak kita mata hijrah si bawa nabita. Apa niatnya dunia? Angkat to makada tolo hijrah si bawa nabita untuk aga mega makun re makasih kasih ngokor aku piro mak bene. He, lo motoi Madinah, latui Madinah, mak bene to ngangi pahala hijrahnya degasuri munri. Ya Abu Abdurrahman bin Auf, tolo hijrah si bawa nabita untuk aga. Untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya. Latu'i Madinah dipersaudarakan antara orang Mekah dengan orang Madinah. Orang Muhajirin dengan orang Ansar. Kebetulan lekba irona tujue masih ada sureng Abdurrahman bin Auf. Tawang kengkah. Nah kada Abdurrahman. Dua darku pilewi makasinge. Nah ya latasik dita. Maka dia Abdurrahman bin Auf tanya tu wakatai. Tapi aja namu lengak ia tu darak mutu. Nah sebab wakatai Allah dan Rasulnya. Aja namu lengak darak. Jalo ke bawah nak lalal lau pasai ulo mak balu. Jika kanan lau pasai mak balu. Ah mancayi padangkang. Mancayi tau sogi Abdurrahman bin Auf. Mak bene topiuk ku Madinah. Na runtuk topi pahala na suri munri na pun Allah Ta'ala. Apa magai? Makanya niat na. Ya telu na lolongang. Iro dua ya onak roh. Niatnya karena dunia. Melo mancai padangka, mancai padangka to ngangi. Melo emak bene, emak bene to ngangi. Tidak ada nilainya akhirat. Jadi pak kita mata agama, tapi nilainya adalah dunia. Ya naronak karena bita. Innamal a'malu bin niat. Amala itu tak gantung puluh kuniai. Wa innama likullim ri'in manawa. Tungka-tungka aga na niya kata ya tu na tu padupangi. Sini no maksalah malabi yang kadere. Nah, jadi masigi imi roha kina reko tahun baru hijriah. Bire jama imi lo ipamula yede panak bire jama. Yede panak tamu masigi obilo masigi untuk pamula sampajak bire jama na. Pamula Muharram. Mangi palik nangka tiap mulai bulan Muharram. Iro bulan Muharram, ulan nonroiwi lulusuk sininna nabiye. Balinna nabiye masolam manang okor bulan Muharram. Ia Nabi Musa alaihissalam wattunna ilallungokko Fir'aun. Matikke Nabi Musa okko tasi'e. Gangkan nama lelun Fir'aun mancai tasik pemang mate Fir'aun si bawa palelung si bawa yamanan anak guruna mate kena cicang. Tetapi engka anak guruna Fir'aun mengkhianat. Nah kada jawabannya toloidi malelung megamu si bawa Fir'aun aja na toloidi monrobani jagai makun raya monrobani jagai anak monrobani jagai jama-jamangnya. Ah iya naro monroero iya naro dena jaji mate. Iro laba, iro mati manang. Iye monroi dena mati. Ah, iye naro podangi anak po naro. Maka da aja lalo mulai nomporangi Muharram. Nasaba wattunna. Na lalu Nabi Musa Fir'aun. Lalu Nabi Musa angke nenemu macok ma lalu mati. Angka muremu macok ma lalu mati. Jadi gangkana aja lalo mulai iro ulang iro. Aja lalo mulai. Letu maku ke angka tu mana i? Aja lalu gagam mulai Muharram. Sini no maksal melebih yang kadere.
Tapi ternyata ia salah sawat lumpur muarang. Angka mapak buti ngokor resi. Angka tu mapak buti ngokor. Ternyata makan jamun agak kanjak na. Weh ternyata makan roh apa angka mani sumpulola pak cadidin mapak buti ngirwatir. Sini no masalah melebih yang kadere. Jadi kesimpulannya roh gagai roh. Ia kodece milo ipamula deh nama gaga ipamula bulan Muharram. Ia miko anu masalah aja lalu tapamula bulan Muharram. Miki menguju aja jolok tak menguju narekode patu pura mas sempajang pada bulan Muharram ia kupura buki mas sempajang silahkan berjalan nah. Ada api betul nah. Sini no masalah melebih yang kadere. Oleh karena itu na patok-patokan nabi tak akatai pengalat alam patok-patok akataiwi akhirat lino aja mu tak kataila dei. Yen ronah kada nabi ta mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin nigi-nigi ne loro pungala taala madecing yufaqihu fiddin iweringi kepahaman agama iweringi apa ngagama agi-agi na pahat taulinoe manyamangi na pogau ie mak galungi marajing tapi ie tu pak galungi manyametun na pogau magai nasaba na pahan ni agalungangnya. Onronya mana nasa di mak galungnya, angka pak galung. Amu mak jumate, kumupi galunna. Onrona pujinna galungnya. Mau mas sempaja tau, kumupi galunna. Onrona pujinna. Apa magi, napa hatu ni agalungangnya. Makoto ni renerki alain ni pengalatala apahangang oku agama, insya Allah manyaman ni pogok sempajangnya. Manyaman ni pogok biri jama'e. Manyaman ni pogok pasuran na pengalatala. Apa okomi amal agama non ripu ngala taala tarui nyemenge di sana magaga sogi tau we pak yang penting magama insyaallah manyameng di na magaga matan ripangka yang penting magama insyaallah manyameng bakkan amu tau pat di ko magamu manyameto angka dua meja pak ko meja si diwe angka coto si bawah konro. Ya apa kumijang si waliwe balerakko minak kajular ke kabalunra ya ku pakita mata man samalunra ko he apa mage coto konro iyo ku balerakko kajular tapi sisan nai paresa lai coba iye coto i coba ternyata de gaga pat jena oh de gaga rasana i coba konro de gaga pat jena de gaga rasana. Tapi iye balerako tongi balerako tapi makanja apa jena lai tunu-tunu tette mas sabu-sabu ibolo bokatana si balemo campuranga itambai lada-lada lolo amokko mipita wesake malunra to yandre makotoni ro. Amo tau peddi ko magamu mu insyaallah rasana manyamang amo mani pakita mata dina malunra tapi rasana malunra tapi iye coto amo tau sogi ko madodong agamana masussato makke pangka na madodong agamana masussato tau lengi mimitai manyamang we nyama papunggawe hebat to ngepunggawe sisana matu mate iye moro makkada hebat punggawe inaja ipunggawe magin inaja dina magambo tunna okolino sini no masalah melebih yang kadere. Oleh karena itu akatewi akhirat persoala dunia aja mu tak katela dai apa mu maga tetek ketentuan na pungala taala berlaku kolino mambagi magi narengi apa hanga pungala taala namanya mengipu agamae manyama sempajang manyama biri jamae sariko mangi angkaki manya menyamang si puluh-puluh matu risuru gapam masyina pungla ta'ala amin ya rabbal alamin subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung.

0: Kong 85-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali membicarakan mengenai tauhid yang berhubungan dengan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini jamaah sekalian, bahwa kita masih diberikan kekuatan, diberikan keimanan, keislaman. Jadi rosi dipatander maka dai engkeki syukurmu polo ripung Allah Ta'ala. Kemudian juga bersabar dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas keutamaan tauhid ini, saya ingin menyampaikan dulu, ini ada ayat Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. Hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada perintah bahwa manusia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya 30 bulan. Jadi teluk pulau lah menurut orang ini kita disapih. Nah ini jamaah sekalian, ini ayat pernah menjadi agesan Nero antara Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Talib. Kanang Kairo tahu malu bin yang kemudian perempuan itu hamil sampai 6 bulan. Jadi lu mangoloko agesenai 6 bulan dia hamil kemudian melahirkan anak. Jadi lu mangoloko agesenai Khalifah Utsman bin Affan ke ya Amirul Mukminin, saya ini melahirkan 6 bulan. Anak bulan dan aja anakku. Jadi maka dia murmur, mana engkau apa kecerahan wadiga? Wadiga anak bulan dan melahirkan tau eh. Ya. Maka dia kata,

Ya kan, wah, kalau begitu kekecerahan ya, mati makun raya maka de, wallahi demi Allah dia akan ganggu yiro apa anak saya itu dia lahir kecuali nasalah keku, tidak ada yang sama sekali mengganggunya, dia akan campur nasengiro. Nah, tetapi Umar apa Amirul Mukminin Utsman bin Affan memahami ayat lain di surah Al-Baqarah, maka diro agak senem anak-anaknya disusukan 2 tahun sepenuhnya. Nah, 2 tahun. Nah, ini kalau telu puluh ulang berarti 2 tahun 6 bulan. Ya, 2 tahun 6 bulan. Karena kalau satu tahun itu 24 bulan. Nah, tangkan na ulang. Nah, sehingga maka dia Amirul Mukminin dirajam. Dianggap ima pengedih. Dianggap dia bersina karena tidak cukup masa 6 bulan melahirkan. Lalu karebelo ko sahabat Ali bin Abi Talib, maka dia katakan engkau nasakur makundrai mengaku bahwa 6 bulan melahirkan dan dia diberikan hukuman kepada Amirul Mukminin. Maka segeralah Ali bin Abi Talib mendatangi Utsman bin Affan. Kade, kenapa apa yang kamu lakukan kepada wanita itu? Magina sempakero. Maka dia, saya berdasarkan ayat ini. Nah, maka dia Ali bin Abi Talib, tidakkah kamu paham bahwa ada ayat dalam Al-Qur'an, maka dia ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 bahwa apabila apa namanya itu 30 bulan menyapi sambil dia dilahirkan berarti nasairo kodo pula paulan nana pasusu 6 bulannya itulah yang lahirnya. Ya, 6 bulannya itulah kelahirannya, jadi pun kato melahirkan 6 bulan tidak apa-apa. Karena 2 tahun itu dia susukan anaknya, 6 bulan itu adalah jarak kelahiran anaknya. Wa napa maka ada Utsman bin Affan wa dia apa? Saya tidak paham itu. Nah, maka dipanggil orang, loku pedangiro tidak jadi dirajam. Nah, tapi ternyata hukum sudah berjalan, ya ipali sudah pengal Allah Ta'ala. Nah, ini juga memberikan tanda bahwa para sahabat Rasulullah itu dalam berbeda paham, berbeda pandangan tidak diumumkan kepada orang, maka dari sisa alayan, sisa ala paham tidak. Jadi alayan lu siolo. Ya, ini kan jana agama tadi. Ali bin Abi Talib mendatangi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sahabat Rasulullah juga khalifah, tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong, diberikan teguran. Ya, beda kita-kita ini. Karena cik diundron rota, ya tak pernah tegur ki tu meriawai, tak kau agak tu miseng yang ikut. Ya, iya mega ni kita baca mega ni muka agak miseng. Ini tidak, dia saling menghargai. Jadi jamaah sekalian ini ada. Nah, tapi intinya ini yang kita mau sampaikan ini mengingatkan kepada kita adalah kau ayasenne perlu dongan na tau wen ku genda ni 40 ya wa balaga 40 sana. Kira-kira kita ini manusia kalau sudah sampai 40 tahun mudah-mudahan ini dia sudah masuk di dalamnya. Ya qala rabbi ausini an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya upuang elinga gesenne petunjuk elinga hidayah atau tunjukilah kami bagaimana kami bisa bersyukur kepadamu. Peko caraan wadi kesyukur loku dipuang. 40 ditunggu muruku. Antara 40 tahun ke belakang ini pasti mega. Mega numak kalelengi pigau. Ya. Maka kita diajarkan Allah 40 tahun. Kau yang kata 40 tahun tidak mengarah kepada kebaikan. Ini bahaya tuh ya, bahaya. Oleh karena itu, diajari kita untuk berdoa. Bukan untuk diri kita, tapi untuk leta bawang. Untuk memperbaiki diri kita itu akan berkesinambungan. 40 tahun itu pasti ada keturunan ke bawah. Ada anak dan ada anak cucu. Ya, jadi napa gurgi pun Allah Ta'ala, maka diiku julo milo doa pakanjaki lo doa mulu pun Allah Ta'ala supaya mereka petunjuk untuk bersyukur kepadanya. Syukuru kiru nikmatnya pun Allah Ta'ala 40 tahun pakai. Apa kau 40 tahun itu kamu tidak masih bersyukur? Ya, dimaknai bersyukur di sini ya kesenero memanfaatkan seluruh tenaga material apa yang kita miliki untuk taat kepada Allah, untuk taat mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala walidayya. Kemudian kita melotoki supaya syukuruki tematuai ai kan megatui dia sebagian masyarakat kita ini sudah tidak syukur kepada Allah, tidak syukur kepada orang tuanya. Nah cerbiangi tematuanna. Nah, kemudian wan a'mala salihan tardahu, dan ajari kami Allah, berikan petunjuk kepada kami Allah
melaksanakan amal saleh. Ya, apa ini kan Pak Guru, kini kami memiliki petunjuk katanya pengalat Allah. Amal saleh tentu amal saleh yang tardahu, yang kamu ridahi ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, juga kepada anak-anak kami, keturunan kami. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya kami bertobat. Jadi umur 40 tahun dipengolomin oleh mengharapkan pertobatan kepada Allah, kemudian kita berserah diri. Ya, wa inni minal muslimin. Ini sangat sangat bagus kita sebagai koreksi laleku ya, keluarga saya, kemudian kita semua jamaah sekalian menjadi koreksi, sudahkah kita ini 40 tahun mulai kita bersyukur. Tapi dia tuna cocok ye anak muda mengkelia kere 40 tahun napa ki bersyukur ya temalu talu tak bawan napa angka kurangi maka 40 tahun napa ki dia mana dai 40 tahun napa 30 sira koma koma siaga sona koma 20 sona ya dia pernah ganda 40 tak pernah pulih matengangnya tak tak tele madosa. Cuma ini artinya orang yang sudah sampai kepada 40 tahun ini, nah di sisi keupayaan namelo syukur lu pung Allah taala, de namelo to balu pung Allah taala, maka syukur lu pung Allah taala, ini sudah keterlaluan. Terutama dalam hal ini adalah masalah tauhidnya. Tauhidnya itu yang sangat perlu. Kemudian jemaah sekalian, engkero siddi agasenna di dalam memberikan penjelasan kepada masalah ini, maka dari 40 tahun itu sudah mulai akal kita sudah berfungsi dengan bagus, akal lagi makasini, jadi kita sudah ada kedewasaan penuh sehingga makasini ilinga kesene informasi-informasi kebenaran. Tapi yang kata tahu 40 tahun natal liwa-liwa to ya memang sudah begitu, apa liwa to ni cara nama pikir liwa catoni ya, sehingga dia tidak bisa mencapai derajat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ya Bapak sekalian, ada satu hadis ini dari Ibnu Jarir, dari apa namanya Sulaiman dari Al-Hakim Ibnu Adan sampai kepada Ar-Ruhul Amin alaihi salam. Jadi engke makade apa ada yang disampaikan di sini mengenai masalah umur. Jadi kalau 40 itu ya mudah-mudahan kita 40 narik ke kasimui sampai 60, 70 ternyata semakin matoi muru enamkan jipak kasiwiangnya, ternyata Allah juga memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya cuma kalau liwato situain atau madodona dedu lima kasiwiangnya bahaya tuh ya. Ajari jamaah sekalian terutama masalah tauhid, keutamaan tauhid yang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah orang yang bertauhid itu la ilaha illallah, maka singiro napahami tu ngiro la ilaha illallah, betul-betul dia maknai, dia pahami, dia yakini, kemudian dia membenarkan, dia bersihkan hatinya dari segala diri dari segala kemusyrikan, kemudian taat, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadits qudsi ini dari Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah qudsi dari Anas bin Malik berkata, jadi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah yang maha suci maha tinggi, ya Ibnu Adam. Jadi roh hadits qudsi makanya para nabi ta, ya Ibnu Adam, wahai bani Adam, wahai anak pun Adam. Innaka law ataitani bikurabil ardi khataya. Ayah bendengi nasang kakunasang agisana ya, anak cucu Adam, kalian hambaku datang kepada saya, datang kepada saya bikurabil ardi khataya, membawa dosa sepenuh dengan langit. Egana yaro dosamu roh penuh, bahkan penuh si dilinu dosamu bawa. Thumma lakitani la tusyrik bi syai'an. Nah dia itu nah tak pernah pulih ku amatingan. Nah dia itu mepat dua ika, kamu tidak menyekutukan saya, kata Rasulullah ini, kamu tidak menyekutukan saya, la ataituka bikurabiha magfirah, pasti nasengiro wali ku ampunan sepenuh bumi pula.
Jadi kode itu gapat doang, maka simirullah ilaha illallah, nanti pernah pulih kiamat ingin, ya, nanti pulih kiamat ingin, maka insyaAllah, ya rodo sayro, nak dampang itu pun Allah Ta'ala. Cuma dia cucu, ya ni, ya kesene, maka dia tema itu, turut bahasa lain, dibuat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kau mati kinasa, siaga, napa mampu dia ma ambil butuh dia numaja, la ilaha illallah, tolong si botok, misalnya, la ilaha illallah, tolong si minum, la ilaha illallah, tolong si bangbunggong itu weh. Apa nasi ada dampak mungkin asa? Ya dampak mungkin asa? Nah, ternyata dia nuding. Yang dimaksud sini kalimat la ilaha illallah, dia pahami, dia mengerti. Nah, dengan ikhlas dia nama pegu anu maja. Ya, dia nama pegu anu maja. Tapi misalnya terlanjur kesian ke dosa ana, napa tuang itu ubah, napa itu bayar tak pamate. Nah, lo siruntuk pengalat ta'ala, nah, dia lana siruntuk pengalat ta'ala, mega dosa na bawah, ya maka dia pengalat ta'ala, ya wadampangi dosamu. Siagi ganda dosamu, wadampangi lo. Asal itu mempat dua kak. Ya, asal itu mempat dua kak. Ayo ku mempat dua kak, ya dia gak. Tertambah mi dosamu, melepi-lepi mi dosamu. Nah, ini yang apa namanya, yang perlu kita betul-betul. Jadi, sikir-sikir itu, sikir-sikir la ilaha illallah. Itu yang sangat perlu kita sering bacakan. Zikir la ilaha illallah, afdalul zikrah la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Jadi ada riwayat yang menyatakan baca la ilaha illallah 100 kali. Ini mereka. Aku berkemas sempaja tu, terutama maghrib dengan isya, apa subuh. Kayak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan la ilaha illallah, betul-betul kita ipangulat itu roh kita dene yang senai. Kena kena kiamat yang enggak, nak capuri ki kalimat la ilaha illallah, capuri ki kalimat la ilallah. Ini tujuan kita semua, tujuan kita semua untuk mati dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kau kata masih kiri-kiri mereka kan? Cuma terjadi perbedaan. Maka dia roh la ilaha illallah baca. Apakah boleh misalnya lo kisi puluh kutusi di onroang lapangan apa apalagi yang keundangan. Undangan harus baju putih misalnya, ya harus baju begini, harus masurubaki dan sebagainya. Ini juga tidak seperti itu. Jadi pokoknya dingin gitu bacai kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama aja mas kalian. Kemudian yang kedua, yang bertauhid itu ya rumah kanjai tauhidna, ya dari itu akan mendapatkan petunjuk yang sempurna di hari kemudian. Jadi ada rasa aman. Jadi dia merasakan keamanan bila dia bertauhid pakanjaki la ilaha illallah. Ya. Insyaallah akan mendapatkan keamanan. Kayak bukti nero kita buktikan dalam dalil Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman itu walam yalbisu imanuhum bizulmin. Jadi ini campur aduk kang sibah kezaliman. Tidak campur aduk yang sibah kezaliman. Ulaika lahumul amna. Mereka itu aman. Aman di dunia. Jadi aman yukulino lebih-lebih ku akhirat. Kayak di ilawi dia keamanan. Ya. Keamanan di dunia dan akhirat. Kan itu kan Rabbana atina fid dunia. Hasanah. Upuang ilingak deceng. Deceng lino. Ilingak deceng lino pun. Kesehatan. Harta. Kendaraan. Rumah. Keluarga. Iro. Iro fid dunia. Telinga decing ya rupung. Ya. Kemudian ada keamanan dalam rumah, keamanan dalam lingkungan kita. Linoe. Yang lebih-lebih adalah keamanan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, aman dari api neraka. Air melad delor, aman dari api neraka. Ya kok kulino kira-kira na ganggu lek kita dan aman, ya tidak apa-apalah. Tapi kok akhirat dia itu aman, wa naudzubillah. Akhirat matumnya dia itu aman. Napa kimelo menguju akhirat wae. Pita ni api melumpa-lumpai, pita ni agai dan sebagainya. Nah ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Aja mencampuru ya, jalan mencampuri. Nah ini zulmin ini di sini. Pernah sahabat, para sahabat itu kalau mengkelingi ayat kurang. Kalau ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Tapi nakutananya kena bita. Nakutananya kena bita. Ya Rasulullah, apa kucaranya ya Rasulullah? Ya, itu kata zalim, kan itu zalim ada berapa macam. Ada menzalimi diri sendiri, naga ubawa ngalena. Angkatu menzalimi orang lain. Ada juga kezaliman yang besar, yaitu syirik. Ya,
itu kesaliman yang besar. Jadi kesaliman itu betuangi panritata melampaui batas. Terlewa-lewai. Jadi engkau terlewa-lewa lo kurelena, engkau terlewa-lewa kepada orang lain. Ya, ada juga terlewat banyak kelewat batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Lamma nazalat hadhil ayah?" Ketika ayat ini turun, ini diberikan dari Ibnu Mas'ud. Kalau para sahabat bertanya, "Paina lam yadzlim nafsahu?" Siapakah yang sebenarnya zalim ya Rasulullah? Niga tahu siapa yang tidak menzalimi dirinya? Batunero sahabat makade, "Idi ya Rasulullah, biasa tu kizalimi leta. Biasa kita menzalimi diri, ego bawa ngeleta." Apakah ayat ini memberikan bahwa walam yalbisu imanuhum imanahum bizulmin? Apa kena sengia ya? Berlaku juga kepada kami menzalimi diri. Berarti kalau berlaku nasalok kualita ya Rasulullah, berarti di nasanya matuk masri bonde dan tu amang. Bahaya kita matuk misa neraka na pengalat ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Laisa bizalikum." Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang kalian maksud. Yang kalian maksud tani itu memaksud itu. "Alam tasma'u ila qauli Luqman." Dia kena semua perhatikan mengkelingero ada-adana Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an, "Inna syirka la dzulmun azim." Maka dero majappuyero asenge kesene mapat dua ini urang azzulmun, ini urang kesaliman. Ini urang kesaliman. Ini setan itu ko. Tani itu na maksud. Yang dimaksud zalim adalah asyirk, ya, kezaliman. Di hadis lain dikatakan dari Al-Bukhari dari Abdullah radhiyallahu an, "Lamma nazalat," ya, ketika ini ayat juga diturun, "alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin." Orang-orang beriman, janganlah kau mencampurkan dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kulna ya Rasulullah, kami para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyina la yadlimu nafsahu?" Siapakah yang tidak menzalimi dirinya? Niga nana satu dina pula naga ubawa ngalena. Termasuk kami para sahabat. Ya. Termasuk kira-kira ini iya. Waktu itu kita makutan sama koro. Kadang itu ini biasa zalim ya leta. Biasa ikut bawa ngalita. Atau kayak biasa itu ikut bawa tolengnya. Maka Nabi Muhammad SAW. Kala laisa kama takulun. Bukan itu yang kamu katakan. Itu maksud tanahnya itu. Lam yalbisu imanuhum bisyirkin. Yang dimaksud dengan lam yalbisu, mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman itu adalah bisyirkin apat dua. Apat dua lupung Allah Ta'ala. Jadi kalau engkau mau apat dua itu, "Awalam tasma'u ila qauli Luqmanu libnihi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Dia kena semengkali ngero, ada anak Luqman loku anak-anak, nak pudangi anak-anak makarela, "Ya bunayya wahai anakku, la tusyrik billah." Aja mau apat dua. Aja mau podi pun Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun alim. Majap itu mapat dua kesirikan yang sangat besar. Kemudian hadis yang terakhir dari Imam Ahmad, juga dari Abdullah dari hadis sama, "Lamma nazalat," ketika ayat ini juga turun, "alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin." Ketika ayat ini turun bahwa orang-orang beriman, janganlah kamu mencampurkan keimananmu dengan kezaliman. Sakka, dia katakan para sahabat itu mulai merasa resah, mulai merasa resah. Sakka zalika ala ashabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kesenek resah, ya makutanatane ini gejene maksud agama maksud ayaye. Sahabat menanyakan, "Paina la yadzlimu nafsahu?" Sama pertanyaannya, "Niga na todena naga ubawang yalena?" "Innahu laisal ladzi tu'nun." Katalah, "Ya bukan itu yang seperti itu yang dimaksudkan." "Alam tasma'u ma qala al-'abdu salih?" Jadi kamu perhatikan ro engka atanna pungalatal orang saleh, ya. "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan mensyarikatkan Allah. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Majepir mapadue agesna kezaliman yang sangat besar. Jadi tidak aman.
Jadi jamaah sekalian, orang yang la ilaha illallah, napa kesitu ngiro, na mengerti, na pahami dengan ikhlas, dia yakini, kemudian dia membenarkan, dia ikhlas menerima, kemudian dia taat kepada apa yang diucapkan, maka dia ulaika lahum amnu, dia mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk. Jadi kita ini orang beriman, itu na perlu kiresah, itu na perlu kigelisah. Ya, maka agama itu yang penting pekanjaki bayi tepai, pekanjaki bayi tepai. Tidak perlu kita resah besok terjadi apa, besok maga baja rogi ka saro ka baja kungkana kuma kuliah melo gimana jaga, tidak usah kita pikir itu. Ya, tidak usah kita pikirkan besok mau jadi melo gimana jaga. Pangkat tu kau makor biasa tahu. Psikolog nak tahu, harus jadi begini, harus jadi begini. Psikolog bawa nih.

dirancang ni menurut akal kita. Kalau saya begini, saya punya kekayaan begini, saya begini, mula di manrasa. Nah, mula di manrasa. Sudah mulai bekerja akal. Akal sudah mulai bekerja terus-terus, akhirnya cepu mati roh kelangit dulu lejoka, itu nak nanti stroke. Cekai. Tapi napa cuba menipung hal tapa selesai. Selesai persoalan. Karena ketidakmampuan akal itu bekerja terus mengambil alih pekerjaan Tuhan, akhirnya roh manrasa ki. Nah, ini tuh itu masih susah. Masih susah pakal yunana, masih sogan. Nah, sebegitu, nah pikir gimana nih? Ya, kita ini banyak tawakal ilallah, berserah diri kepada Allah. Insyaallah najami kipung Allah Ta'ala, keamanan di dunia dan keamanan di akhirat dan petunjuk di dunia insyaallah kita narik kemaksimumnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Nah, ini doa kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Kita ya Allah, berikan kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kamu nikmati, yang kamu berikan nikmat. Ayo malad daro, mari baca ku Fatihah. Mari baca Fatihah ro ya. Makanya ieu Fatihah tongenna nah iko ibaca tongetemu na ipuria ti tongemero ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ketul melo doa ki masa tu si pengala ta den leki petunjuk mana kada leki petunjuk pengala ta lah nah kada pengala ta lelo doa ko ya elo doa ko na welik ko ketul melo dan ni apalagi berdoanya berdoa jamaah ya jadi berdoa jamaah imam berdoa jamaah berdoa malaikat berdoa. Nah ini mas semangir pada pada amin nairo malaikai maka diampuni dosa saya bukan mero jemaah sekalian. Makanya inilah salah satu hikmah salat jamaah. Yang mereka tu dinepahami. Yang lima kebolan mas sempat yang. Ya. Saya dina yule dina yule. Padahal syariat Nabi adalah ya salat jamaah. Salat jamaah. Nah, makanya ini mendapatkan keimanan betul-betul kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ayat lain dikatakan wa may yattaillaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika raqiba. Ini ada maksudnya orang yang diberikan petunjuk itu jalan nikmat itu ya adalah orang yang mentaati Allah. Ya mereka itu adalah jadi ini nilai kisah lah, nilai petunjuk pengalat Allah, kau taatmu kilo pengalat Allah. Ya, terutama tadi itu ketaatan dalam ketauhidan kita. Mereka adalah para nabi, para siddiq, ya, para suhada, para orang saleh. Wahasuna ulaika raqiba. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Inilah. Jadi kok kita ini orang berkesenai, bertauhid, ya teman kita bagus. Maka singir orang ngetar. Orang ngetar atau maka sing. Ya. Adalah orang-orang yang berpaham Nabi, orang-orang yang siddiq, temalempu, ya temalempu. Kemudian orang-orang suhada, orang-orang yang orang-orang yang mau berjihad mati syahid, ayo. Bukan orang munafik, wassalihin orang-orang saleh. Ayo kanjana kalau kita menganut daripada yang seperti ini. Kemudian karena kalimat la ilaha illallah, maka orang yang bertauhid kepada Allah akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya. Yang nangnya miliki keamanan. Napa maki pungatala tita dena masus satu lumanya wajib pakai nuangi. Ini kan kita harapkan begitu. Aja ni romelu kina pakai milon rematin roe susah mi pole. Angkasi tali angkasi aga sana kareba susah si pole. Angkasi aga susah si pole. Wah ini kita tidak harapkan. Ya, angkana iri tetap susah mi. Ya, tidak ada ketenangan. Ya. Bukan cobaan, beda cobaan daripada penyiksaan. Ya, kecobaan memang kami teru alur-alurna. Nah, coba ki pengalat Allah. Tapi kalau ada penyiksaan hidup di penerima agama, masih sisa sikit di sistem tega. Ini yang perlu kita. Jadi, meskipun demikian orang beriman itu pasti ada kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini harus kita yakini nih. Bahwa dariko ini gitu bertakwa dalam hal ini dia beriman maka kalau tuh ngapung-ngapung Allah Ta'ala maka dia akan dikeluarkan membukakan jalan keluar baginya. Jadi maka susah tak mundulino maka perik tak mundulino menjami kipung Allah Ta'ala insyaallah. Yang penting itu lu abasi olehmu kipung Allah Ta'ala pakai singe pasewa atau lupung Allah Ta'ala insyaallah ya. Ini biasa kiri tetep menyama kinadin menyama papinadin tetep menyama nani gaji kita ini orang merdeka ini tuh nama susah kiko itu merdeka. Ya sebenarnya contoh sekarang kayak Lena Pak Usman yang biasa cerita-cerita dengan kita waktu dia masih aktif.
dia merasa dia tidak merdeka. Tema aku kena sepensi universitas, saya merdeka.

apa di negara punggah lah talatu menusung ya kasih biasa pak ijagai penerap pak gai ijagai agai pak magai karena begitu kita tidak merdeka ya. Tapi sekarang nah Islam ini mengajarkan saya kemerdekaan la ilaha illallah itu mengajarkan kemerdekaan dia juga ada saya tidak pernah takut dengan siapa saya tidak pernah takut dengan kemiskinan tidak pernah saya takut ikum apa-apa ini terima bawan ya. Ini orang merdeka jadi orang la ilaha illallah orang yang merdeka sehingga kesulitannya itu dia bisa keluar dia bisa keluar ini masuk susah narko dia itu merdeka kita dijajah dijajah ki apakah apa saja yang menjajah kita ya ku dijajah ki masuk susah memang ya wa yarsuku minhu haitsu la yahtasib dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka terbayang ke pengalah ta'ala narko maka singiro pasul pengalah ta'ala tawakal pengalah ta'ala rezeki datang ya rezeki datang ada orang begini maka dia tambah cedek. Ia rumah kere. Apakah betul itu rezeki? Saya berikan contoh bosnya. Seorang anak yatim, mabicumupi, lega atau matuanna, lega atau pas separang ya gaga. Berpikir ini nggak kirim malam gaga ya. Tapi pun Allah Taala bilang idale. Dia mungkin dia ada orang dibuka hatinya, piara ya roh. Engkau tuh lebih buka tina, lebih biaya ya roh. Ya. Kalau dipikir dia tidak bisa hidup. Ya. Ada orang tua sudah sakit-sakitan, dia nulis jukai. Saya waktu ketua lasis urun tuero, dia udah jokai, dega kasih dikasih bumbu nonroy, sudah sakit tidak ada yang bisa lihat, anak-anak dega, keluarganya dega agak, kepikir syarikat ini gak nampan, ini gak nampai, dia juga bisa hidup, pengalat alat jagai, kepengalat alat maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alena jagai mana terusnya, jagai mana kepengalat alat, cuma ini biasa, yewe pengalat alat, yewe aturan pengalat alat, kita tidak mau menurut kepada Allah, sehingga maju jaki. Jalan keluar sudah tidak bisa ketemu karena bukan jalan Allah yang kita tempuh. Ya, rezeki juga begitu jemaah sekalian. Oleh karena itu tiga hal ini yang pertama adalah kita bertauhid kepada Allah, narikum katau maka simui tepat na tu ngertauhidnya la ilaha illallah nariku tepamati na de tu na padu pungala taala maka de nabi ta dalam hadis kursi nariku sirunti pungala taala dosa na siaga siaga ganna pada lino maka dia akan diampuni dosanya seperti juga itu. Yang kedua adalah yang bertauhid akan diberikan petunjuk, diberikan keamanan dan diberikan keamanan dunia dan akhirat dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maka sing la ilaha illallah taye betul-betul kita pahami, kita yakini, kita amalkan betul-betul, kita ikhlas, nah, kita tidak campur dengan kemusyrikan, maka jalan keluar segala bentuk kesulitan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini rupa pidalena pengalah taala tidak usah kita ragukan mesti tulung ke pidalena pengalah taala. Nah, kira-kira jemaah sekalian, ini sedih waktu ya kita sudah mau masuk waktu lagi. Mudah-mudahan nanti selanjutnya lagi kita lanjutkan mengenai keutamaan-keutamaan lagi kalimat la ilaha illallah. Kita tutup doa kita subhanakallahumma rabbana wa bihamdika syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dapat rapat, agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.